0: Hello.
1: Hello, Radio Patch.
0: Radio Patch.
1: Superman.
0: Aha.
1: Ini je kan lingkau kong le.
0: Ada tikan kong quest.
1: Meja kita buat TV ya mom.
0: Eh.
1: Aku menunggu tikan tu dong.
0: Aku dubul ba.
1: Dan dua tiupo.
0: Eh.
1: Mana dah okay dan mom kita.
0: Okay dan.
1: Ini kan dah kau ni kau baru ada wiru wiru kau lah kong.
0: Ah, more come, more come.
1: Agawa, agawa.
0: Okay, right.